0: no. Bring the beat back.
1: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Hai, good morning Sobat Fox. Apa kabar kamu hari ini Sobat Fox ya? Gimana? Udah bangun kan? Energinya udah terkumpul lagi setelah mungkin semalaman kamu tidur enak, tidurnya pulas Sobat Fox ya? Well, balik lagi barengan hari di Aristika Sobat Fox. Setelah kemarin hari Jumat kita gak ketemu ya, hari ini di Sabtu pagi ini Arin bakal nemenin kamu di Weekend Morning Show selama 3 jam ke depan dari jam 7 sampai jam 10 pagi Sobat Fox ya. Dan seperti biasanya jam 9 nanti akan ada obrolan sangat-sangat barengan sama reseller sangat-sangat kesayangan kita semua ya. Dan 2 jam ke depan dari sekarang Sobat Fox, silakan kalau misalkan Sobat Fox baru bangun terus siap-siap mau mandi, mau sarapan dulu, abis itu mau olahraga dulu, atau kebalik Sobat Fox ya, olahraga dulu, abis itu mandi terus sarapan. Apa aja lah urutannya pagi hari ini Sobat Fox ya. Yang jelas playlistnya ya ditemenin sama Weekend Morning Show, diputerinnya lagu-lagu yang bikin semangat Sobat Fox dari tahun 90-an sampai yang terbaru ya. Buat Sobat Fox siapa yang request, langsung aja menuju ke aplikasi Fox Radio. Silahkan download dulu di App Store ataupun di Play Store kalau belum punya ya. Di sana Sobat Fox juga bisa sekaligus streaming. Barangkali kalau kamu pengen berkendara keluar kota tapi kan gak bisa ya nyantol ke frekuensinya Fox Radio Jogja gitu ya, bisa pakai streaming aja Sobat Fox. Oke. Okay. Atau kalau misalkan pengen request ya via WhatsApp juga boleh banget ya. Silakan langsung aja hubungi di 0887188 1053. Tadi kita udah dibuka langsung sama lagu ya Katy Perry, This Is How We Do a Next Song. Aku punya satu lagu dari Justin Bieber featuring Big Sean with As Long As You Love Me.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Gak mas, Maroon 5 with Animals, Sobat Fox. Ya, aku puterin spesial buat tadi yang udah request lagu Selamat Pagi ya, buat Mas Dennis sudah diputerin lagunya ya. By the way, Sobat Fox, ini hari ini terlihat sepertinya cerah ya, kalau di sekitaran Pendega Sakti. Buat Sobat Fox mungkin yang punya jemuran, silakan dikeluarkan Sobat Fox ya. Kemarin Anin sih udah nyuci ya, udah dikeluarin semuanya. Alhamdulillah sekarang jadinya numpuk Sobat Fox, karena belum dilipet-lipetin. Tapi kalau ngomongin soal cuaca sebenarnya harapan kita untuk beberapa hari ke depan itu pengennya sih turun hujan ya, apalagi untuk wilayah yang sedang dilanda kebakaran hutan hebat ya, ada di Kalimantan. Kita doakan yang terbaik ya, kita doakan semoga di sana segera turun hujan. Kemarin katanya ada di beberapa daerah di sana sudah turun hujan, tapi belum menyeluruh Sobat Fox ya. Semoga hari ini dan seterusnya bisa turun hujan sampai benar-benar padam di sana, benar-benar kembali kondusif lagi ya, tidak ada asap lagi, jadi bisa terhindar dari asap ya, warga-warga di sana bisa bernafas dengan bebas seperti biasanya. Amin ya, kita doakan saudara-saudara kita yang sedang dilanda musibah, ada di Kalimantan, kemudian ada di NTT juga ya, yang katanya gempa susulannya banyak banget ya. Semoga di sana segera bantuannya segera tersalurkan, kemudian tidak ada korban jiwa tambahan. Amin, itu yang pengen yang kita inginkan semuanya ya. Terus juga teman-teman yang ada di Sumatera juga ya, pastinya bisa segera teratasi masalah-masalahnya, karena katanya sampai sekarang belum selesai. Ya, aduh, kita doa yang baik-baik aja pokoknya. Kita doa yang banyak untuk saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah ya. Pastinya kita juga bersyukur ya kan, di sini masih bisa bernafas, masih bisa makan enak, masih bisa berkumpul dengan sanak saudara. Okay? Terus ini ada juga yang mau request lagu. Mau pantun dulu ya. Ada Mas Tio, selamat pagi Mas Tio ya. Nasi Padang pakai paruk, cakep. Jangan lupa sambal hijaunya, asik. Artinya, jadikan pagi ini lebih seru bareng Fox dan penyiarnya. Iya. Terima kasih ya, Tara, thank you Mas Tio pantunnya ya. Kalau mau request lagu boleh ya. Terus ada juga Kak Vera, selamat pagi Kak Vera. Katanya mau request lagunya Justin Bieber, tadinya yang favorite girl. Terus Arin bilang kalau Justin Biebernya udah keputer ya, tidak bisa. Tadi keputernya yang As Long As You Love Me. Jadi satu musisi aja bisa muterin satu lagunya aja ya Kak Vera. So kalau misalkan pengen request lagu lain, boleh silakan ya. Mau request One Direction atau siapa boleh ya. Tapi kalau muterin lagunya Justin Bieber lagi, mohon maaf tidak bisa ya. Jadi tidak bisa muterin Despacito. Silakan ya buat sobat-sobat siapa yang request, masih aku buka sampai dengan nanti jam 9 pagi ya. Kirimin langsung aja ke aplikasi Fox Radio atau di WhatsAppnya ada di 0887 1881053.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rayakan semarak kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

0: ngapain datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Weekend Morning Show.

makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

biar makin perfect sobat Fox ya, sama seperti lagu ya 5 Second of Summer yang barusan ada diputarin, She Looks So Perfect. Makanya pagi-pagi ini jangan lupa skincare-an dulu sobat Fox ya, pakai skincare-nya sangat-sangat pastinya ini yang bisa membantu kamu untuk tampil lebih maksimal lagi ya. Apa aja sih skincare dari sangat-sangat? Kalau untuk wajah ya, ini pastinya ada yang namanya natural face cream, kemudian ada face mask, terus juga ada facial wash-nya sobat Fox ya. Manfaatnya apa? Ini bisa membantu untuk melembabkan wajah, terus menghilangkan minyak-minyak berlebih pada wajah biar gak gampang jerawatan sobat Fox. Kemudian face masknya ya, ini bisa membantu untuk bersihin kotorannya sampai ke pori-pori terdalam sobat Fox ya, bikin kulit langsung terasa kencang dan juga segar. Terus juga natural creamnya atau face creamnya ini bisa membantu kamu untuk menghaluskan kulit kamu seharian. Udah combo banget tiga-tiganya sobat Fox ya, pastikan kamu punya ya di rumah dan pakai setiap hari supaya wajah kamu terhindar dari masalah-masalah tersebut. Okay. Terus kalau misalkan sobat Fox belum punya, nah kebetulan banget mumpung ada promonya sobat Fox. Apa aja tuh? Ada promo paket merdeka, yaitu mendapatin potongan Rp45.000 untuk natural face cream atau face mask atau facial washnya. Kemudian kamu bisa lebih hemat juga ya, langsung aja ambil paket bundling. Kamu beli ketiganya cuma dengan harga Rp145.000 sobat Fox. Plus juga nih yang suka nyetok minyak sangat-sangatnya ya, varian apa aja, ukuran 100 mili, kamu beli 2 aja sobat Fox ya, bisa langsung bawa pulang gratis 1 natural face cream. Pokoknya ini masih berlaku sampai persediaan masih ada sobat Fox ya, dan langsung aja gercepin karena takutnya ini persediaannya di mitra resmi kami, kemudian di Fox Radio Jogja udah gak ada sobat Fox ya. Langsung aja serbu promonya di Fox Radio Jogja, alamatnya ada di Jalan Merdeka Sakti nomor 8 Yogyakarta. Atau sobat Fox juga bisa tonton live TikToknya ya, setiap hari ada di @sangasangafoxjogja.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus Sobat Fox. Barusan aku puterin satu lagu dari The Temper Trap with Sweet Disposition. Entah kenapa lagu ini kembali sering muncul ya di sosial media, di timeline. Dan kayaknya sih emang naik daun lagi ya. Padahal ini lagu dari tahun 2009, which is itu adalah tahun dimana aku lagi sekolah kelas 3 SD. Aku kan masih imut Sobat Fox ya. Aku geli. Aku sama aja deh buat yang udah gabung pagi hari ini ya. Tadi ada Mas Tio yang udah pantun tadi pagi ya. Terus katanya requestnya lagunya Shalom Seven Memory Baik udah diputerin. Ada Kavera juga jadinya One Direction yang Right Now udah diputerin juga ya. Selamat pagi juga. Ini dari Mbak Eri. Hai, selamat pagi Mbak Eri. Tadi salah, dikirainnya saya ini Ica Nembo. Katanya tumben siaran pagi pasti belum mandi, hayo.

mandinya betul. Ican Nembonya yang salah. Karena Weekend Morning Show tuh pastinya sama Anin ya, Anin dia Rizika. Kecuali kalau Anin gak bisa, Wipti gak bisa, nah baru tuh ya bisa jadi Ican Nembo yang siaran ya. Seperti itu ya. Katanya sih emang, katanya suaranya mirip, ketawanya juga renyah. Sama seperti Ica ya. Kami itu bagaikan putri yang tertukar ya, kalau sinetron. Tapi kalau filosofi kami seperti Yin dan Yang. Katanya aku kasih aja nama si kembar ya buat Anin dan juga Ica. Terima kasih ya atas gelar dari Mbak Eri. Semangat pagi, katanya selamat siaran. Siap, semangat pagi juga ya buat Mbak Eri. Terus juga ini ada Mas Zaki di Denpasar, Bali ya. Selamat pagi. Mau request lagunya Jay-Z featuring Alicia Keys with Empire State of Mind. Salamnya buat aja. Buat siapa ini? Buat siapa? Belum diketik. Buat Anin maksudnya ya, atau buat Sobat Fox gitu kali ya. Siapa Zaki? Sudah disampaikan. Pagi-pagi sarapan apa ini Mas Zaki di Denpasar? Apakah makan nasi kuning, nasi jinggo, apa tuh? Coba buat Sobat Fox yang lagi sarapan, sarapan apa pagi hari ini? Biar aku juga kepikiran nih, karena aku baru mengisi pagi hari ini ya dengan secangkir kafein, alias tadi udah ngopi di rumah sebelum berangkat ya. Jadi sepertinya aku saat ini sudah mulai lapar dan kepikiran pulang dari sini nanti mau langsung sarapan. Oke, jadi kasih tahu dong mau sarapan apa biar Arin tuh kepikiran gitu, nanti mau sarapan apa. Ikutan kayak ini ya, kayak Sobat Fox ah gitu, nasi kebuli misalnya ya. Biar termotivasi gitu. By the way, langsung aja aku puterin satu lagu ya dari Jay-Z featuring Alicia Keys with Empire State of Mind, yang tadi di request sama Mas Zaki di Denpasar Bali. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request juga boleh banget, langsung aja kirimin ya, keburu nanti aku tutup sesi requestnya karena nanti bakal ada obrolan sanga-sanga. So silahkan kirimin sekarang juga lagunya apa, musisinya siapa Sobat Fox ya. Yang pasti ya lagunya yang bikin semangat, aku tidak menerima lagu yang slow-slow ya. Biarkan yang slow hanya Fox Slowdown yang punya. Oke, bisa dikirimin di 0887188105.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Lindungi anak dan remaja dari bahaya narkotika. Jangan ragu, segera laporkan penyalahgunaan narkotika. Hubungi call center BNN RI 184. Berani tolak, berani rehab, dan berani lapor terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lingkungan Anda.
3: Saya Komisaris Besar Polisi Teguh Tri Prastia, SIKMH, Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman, mengajak seluruh instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun generasi sehat, cerdas, dan kuat melalui gerakan Ananda Bersinar. Aksi Nasional Anti Narkotika dimulai dari anak bersih narkoba menuju Indonesia Emas 2045. War on Drug for Humanity. Huha.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten

Informasinya masih lengkap ya. Ouch, ouch, ouch, ouch. Sekarang ini tinggal tiga. Ada tiga biduan kita ya, yaitu masih tersisa Teyang, Jidi, and Desung Sobat Fox ya. Yang kemarin-kemarin ini baru aja comeback ya dengan satu single terbarunya, yaitu adalah Big ya. Ini sebelum melakukan world tournya Big Bang Sobat Fox, yang nantinya juga akan ke Indonesia. Okay. Ngomongin kalau soal gimana sih kebalik, kalau ngomongin soal K-pop ini emang gak ada habis-habisnya ya, pastinya tiap tahunnya ada aja idol yang baru gitu Sobat Fox ya, termasuk ya yang baru aja debut jadi idol K-pop ya, ini salah satu anak kecil ya, anak kicik yang dulu nyanyi Baby Shark dudur dududu bocah di video Baby Shark ya, yang bernama Geunrong Park ya, kini saat ini tahun 2026 setelah 10 tahun video Baby Shark itu booming ya. Ini kemudian tahun ini Sobat Fox merilis single pertamanya ya, single debutnya yang pertama yang berjudul Wave Sobat Fox. Tetap ada nuansa Baby Shark, Baby Sharknya. Tapi judulnya berbeda, yaitu Wave gitu ya. Bocah yang sempat viral saat ini sudah tumbuh menjadi seorang remaja belasan tahun Sobat Fox ya. Saat itu pas video klip Baby Shark itu, di video Baby Shark ia masih berusia 7 tahun dan resmi debut menggunakan nama Baby Shark Boy Sobat Fox ya. 10 tahun setelah video tersebut direkam, Park akhirnya kembali membawa identitas Baby Shark lewat single pertamanya Wave, dan lagu yang turut menghadirkan Juhoni dari Monsta X ya, dibuka dengan melodi familiar Baby Shark Sobat Fox. Jadi intronya masih tetap pakai Baby Shark sebelum perlahan masuk ke nuansa elektropop ya. Pilihan tersebut juga bukan sekedar untuk nostalgia aja ya, meski wajahnya sudah ditonton miliaran kali. Park ternyata tidak ikut mengisi vokal dalam lagu Baby Shark. Karena itu lewat debutnya kali ini, remaja berusia 17 tahun tersebut ingin orang-orang mulai mengenal suara dan citra yang ia tulis sendiri. Seperti itu ya, good luck ya buat Park. Semoga nanti aku gak tahu sih ini udah ditarik agensi apa belum ya, atau masih jadi musisi indie debut sebagai idol-idol indie, aku tidak tahu. Tapi semoga aja abis ini banyak lagu-lagunya, karya-karya yang booming ya. Tapi please lah jangan pakai Baby Shark lagi, nanti kita melihat kamu udah bukan sebagai idol tapi sebagai anak kecil gitu.

0: Kalian.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
6: Weekend Morning Show.
7: It's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

That was Ever 11 with Mobile Sobat Fox ya. Pasti ya segala sesuatunya itu pasti akan berubah ya. Everything changes. Karena kehidupan ini pastinya dinamis ya, bergerak, tidak ada kehidupan yang gitu-gitu aja gitu Sobat Fox ya. Kecuali emang kehidupan para old money ya. Tidak pernah merasakan yang ada ya. Apa namanya? Ada berada di posisi yang paling bawah gitu Sobat Fox ya. Tapi yang pastinya gak pernah berubah juga Sobat Fox, ini adalah racikan dari Babe Babang Pranoto ya kan. Karena konsisten dari sejak dulu 2013 ya, meracik minyak balur kutus-kutus zaman dulu Sobat Fox, yang sekarang ini sudah bertransformasi menjadi minyak balur sanga-sanga ya. Ada dua varian sekarang ini, banyak sekali inovasinya. Ada minyak balur sanga-sanga yang klasik, ada yang ultimate ya. Bedanya apa? Lebih ke aromanya dan juga jenis rempah-rempah yang dipakai ya, jumlahnya Sobat Fox ya. Kalau yang ultimate aromanya lebih kekinian, ada aroma lavendernya, kemudian ada mintnya dan juga daun pudak. Sementara yang klasik aromanya seperti kutus-kutus dahulu Sobat Fox ya, sangat klasik ya. Kemudian bahannya yang klasik diupgrade menjadi 77 jenis herbal pilihan, sementara yang ultimate di 140 jenis jamuan dengan 30 essential oil pilihan. Wow, yang pastinya dua-duanya ini ampuh banget untuk mengatasi yang namanya perut kembung, gatal karena gigitan serangga, encok, pegelinu, nyeri sendi, masuk angin Sobat Fox, dan masalah-masalah lainnya ya. Buat yang pengen dapetin silahkan langsung aja Sobat Fox ya, cari di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami ada di Kimia Farma K24 Century dan juga di Fox Radio Jogja pastinya ya. Dan abis ini Sobat Fox kita bakal ngobrol-ngobrol bareng ya, barengan sama salah satu apa ya, reseller atau depo gitu ya Sobat Fox ya, yang ada di Jogja pastinya. Buat Sobat Fox yang pengen nanya-nanya juga boleh banget, langsung aja nanti hubungin di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ada di 0887188 1053.

kesehatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
3: Weekend Morning Show.

0: besok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hit, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Masih barengan sama Nindya Ristika, Sobat Fox, tapi kali ini ada di program obrolan sangat-sangat ya, seperti biasanya menemani kamu setiap jam 9 sampai 10 pagi selama 1 jam Sobat Fox ya. By the way, ini masih dalam nuansa hari kemerdekaan Sobat Fox ya, meskipun ini sudah lewat 5 hari, but it's okay ya, kita masih ngobrolin soal hari kemerdekaan Indonesia ya. Pastinya semangat merdeka tentu gak cuma tentang perjuangan para pahlawan di masa lalu, tapi di era sekarang ini kita juga bisa memaknai kemerdekaan dengan cara yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah berani menjadi diri sendiri, punya waktu untuk merawat diri, terus menggali potensi yang kita punya. Yes, sekarang kita bisa mengenal dan menghargai diri sendiri, kita juga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, pekerjaan, dan orang-orang sekitar kita. Nah, hari ini ya, ngobrolin nuansa kemerdekaan dengan tema Merdeka Seutuhnya, Rawat Diri, Temukan Potensi Diri Bersama Sangat-sangat. Asik gak tuh ya judulnya? Langsung aja kalau gitu kita sapa Sobat Fox, narasumber kita hari ini ada dua ya. Ini adalah dua sejoli kalau katanya Dewa 19 tuh kan udah...
1: panjang
0: udah
1: ya.
0: Dengar ketawanya ya kan, bisa panjang. Ditebak ini siapa Sobat Fox? Yes, ini adalah seorang Dewi Athena. Ada Mbak Pijay Liswari, selamat pagi Mbak Pijay.
1: Selamat pagi Anin.
0: Apa kareba?
1: Baji-baji Ji. Saya loading, oh iya baji-baji Ji.
0: Baik ya?
1: Baik, okay. Alhamdulillah baik.
0: Lagi sibuk apa?
1: Lagi sibuk seperti biasa jualan.
0: Jualan,
1: iya.
0: Dan menemani suami ya?
1: Iya.
0: Kita hadirkan betul. Langsung ada suami tercintanya Sobat Fox ya. Tapi ini bukan program tali kasih ya.
1: Oh,
0: selamat pagi juga buat Mas Jimmy.
2: Selamat pagi, okay. Mbak Anin dan pendengar-pendengar.
1: Ya lo nanya bang
0: Sobat Fox kita.
2: Oh Sobat Fox.
0: Oke. Okay. Apa kabar Mas Jimmy?
2: Baik.
0: Oke. Okay. Nice to meet you ya. Nice kita baru pertama kali ketemu.
1: Iya iya.
2: Bang saya ya. Disembunyikan terus
0: loh. Oh gitu ya. Tidak pernah dipublish.
2: Jangan terlalu diekspos.
1: Tidak ditawar uang.
0: Takut ada gangguan-gangguan dari mana gitu ya.
2: Gangguan astral.
0: Oke, Sobat Fox ya, ini bukan apa ya program Valentine karena udah lewat kan bulan Februari ya. Tapi kita menghadirkan Mbak Pija dan Mas Jimmy ini memang sebagai ternyata selain suami istri sebagai mitra juga ya.
1: Ya mitra. Lebih tepatnya dia under saya.
0: Oh, ya. Tetap istri yang memimpin ya. Anda dalam, biarkan istri Anda menjadi leader
2: dalam ya, hal itu mungkin nanti ada hubungannya merdeka seutuhnya.
0: Oh. Oke.
1: Anin luar biasa sekali, happy Anin ya.
0: Happy dong, aku lo ngebully kamu tuh happy loh. Enggak ya. Bercanda Sobat Fox.
1: Jadi
0: ya,
1: ini okay. Salah satu semoga bisa jadi inspirasi teman-teman ya bahwa ya. Pasangan juga bisa jadi partner untuk usaha sangat-sangat ini gitu.
0: Oke, Sobat Fox ya. Berarti enggak selamanya suami istri being husband and wife ya, gitu ya, tapi ya. Bisa juga menjadi teman bisnis, betul. Terus teman berantem juga ya.
2: Oh iya, itu yang penting.
0: Oh, itu yang paling penting. Oke. Oke, ini mungkin kalau ngobrol sama kamu aku udah bosen ya.
1: Oke. Langsung ke narasumber aja.
0: Kita ke Mas Jimmy dulu aja ya.
1: Akhirnya ya.
0: Akhirnya ya.
1: Dia mau jualan serius akhirnya.
0: Oh, oke. Gitu. Tapi mencintaimu serius kan?
1: Iya dong.
0: Sampai minum dulu loh.
2: Okay. Minum dulu.
0: Minum dulu ya. Aku mau tanya dulu nih buat Mas Jimmy. Tadi kan tema kita adalah merdeka seutuhnya, merawat diri, temukan potensi bersama sangat-sangat. Nah, kalau mendengar kata merdeka seutuhnya, apa sih makna tersebut bagi Mas Jimmy pribadi gitu?
2: Filosofis ya sebenarnya,
0: karena
2: merdeka seutuhnya ya. Mungkin kalau menurut saya ya merdeka seutuhnya ya mungkin gitu. Kalau anak sekarang mungkin ya yang mereka bilang financial freedom gitu ya, itu merdeka seutuhnya ya.
0: Benar.
2: Tapi kalau saya pribadi saya ngerasa ya mungkin kita terbebas dari segala beban ya. Agak susah memang kalau kita konsumsi terbebas dari beban, gak mungkin dong
0: ya.
2: Tapi sebab beban itu kan selalu ada ya.
0: Namanya manusia ya. Ya
2: beban itu selalu ada. Cuman gimana kita menyikapinya gitu. Okay. Itu kan yang memerdekakan kita kan ya. Ban saya kempes nih di jalan. Itu beban tuh. Kita ngomel-ngomel sepanjang jalan. ah udah telat gini harus cari tukang tambal apa segala macam. Ya tapi ternyata dengan mungkin kalau kita bisa menyikap jangan-jangan ini ban kempes nih karena ada sesuatu mungkin ya. Misalnya setelah ban itu diperbaiki kita lanjut perjalanan kita, ada kecelakaan. Misalnya kecelakaan yang besar kah gitu. Maksudnya kadang gimana kita menyikapi aja sih ya. Maksudnya beban itu bisa kita rubah jadi sesuatu yang mungkin menjadi lebih ringan ya. Enggak gampang sih memang ya. Tapi paling tidak kita merubah mindset. Kan yang sekarang lagi tren kan mindfulness gitu.
0: Oh iya.
2: Ngeri banget ya. Makanya saya bilang, ah ini filosofis nih. Lama-lama spiritual nih.
0: Saya ikut seminarnya ya.
2: Saya yang bikin.
1: Di usia yang
2: otw 50 ya. Tapi gak ada yang nonton ya,
0: Gimana Mbak PJ?
1: Di usia yang otw 50 dia lebih bijak gitu. Lebih wise, lebih matang.
0: Kalau Anda bijaknya bihun jagung.
1: Saya seperti
0: percon. Oke, tapi pada intinya merdeka seutuhnya adalah kalau untuk diri sendiri bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita mengontrol beban-beban yang masuk itu gitu. Kita bisa bagaimana cara kita akan merdeka gitu ya. Oke, seperti itu Sobat Fox ya. Tapi kalau dikaitkan dengan peran ya, ini kan Mas Jimmy kan punya peran kan banyak sekali ya, sebagai seorang suami, kemudian sebagai seorang ayah juga, terus abis itu punya bisnis kuliner juga ya kan, punya usaha, masih juga jualan sanga-sanga barengan sama istri, bermitra langsung ya. Apa tantangan terbesar dalam membagi waktu nih supaya bisa dikatakan gimana ya, kita tuh merdeka gitu
2: ya? Gimana ya?
0: Pasti kan itu kan beban loh ya.
2: Iya benar. Gitu. Beban waktu kan terutama ya, dan gitu. Lelah.
0: Dengan banyaknya aktivitas seperti itu tuh masih bisa dikatakan merdeka enggak sih gitu bagi Mas Jimmy sendiri ya?
2: Bisa sebenarnya itu kan kebetulan kalau di saya ya, maksudnya apa yang saya lakukan untuk kehidupan kita ya. Kebetulan kayak usaha kuliner itu ya memang saya hobi masak. Jadi ya saya enjoy. Pertama kan itu ya, kita enjoy melakukannya. Ya saya enjoy melakukannya, enggak kerasa itu jadi beban, tapi kita enggak bisa menolak ada momen di mana ya itu bisa jadi beban. Misalkan ya kondisi kita lagi lelah, kita harus masak buat dijual. Itu akhirnya jadi beban gitu. Dan merasa hobi yang sesuatu yang tadi yang tadinya itu jadi hobi kita karena itu mulai jadi rutinitas, udah deh kita mulai merasakan itu jadi beban. Sehingga kembali ke pola pikir ya, sama pikir mindset kita ya gini. Jadi ya berusaha enjoy sih sebenarnya ya. Nah, dan satu hal yang paling berharga kan kalau di sini kan akhirnya waktu ya. Gimana membagi waktu dan segala.
0: Iya, benar.
2: Tapi saya orangnya terbiasa multitasking. Jadi biasa kan laki jarak ya.
0: Iya.
2: Mungkin saya separuh laki-laki mungkin saya.
0: Hai. Jangan dong. Saya bisa, sebelah saya... Anda takut loh.
2: dia udah biasa.
1: Dia paling bisa multitasking.
2: Maksudnya ya saya terbiasa dengan itu. Jadi kita mencoba enjoy deh untuk setiap momen kita melakukan hobi kita. Dan kalau itu bisa menghasilkan, kadang kita merasa aduh capek nih banyak, aduh harus masak ini harus bikin itu, alih-alih kita berpikir itu harus ini ah udahlah, pikirannya mulai di waktu kita mulai ada pikiran kayak gitu, kita kayak memaksa gitu loh. Kayak memaksa diri kita sendiri tuh berpikir bahwa lu enggak semua orang bisa mendapatkan privilege seperti ini gitu. Okay, saya melakukan ini waktunya juga berdasarkan waktu saya. Terus ini hobi saya, ini menghasilkan ya uang juga ya. Ya kurang lebih gitu sih untuk ini ya, untuk ngatur.
0: Untuk mengatur waktu
2: ya,
1: ada waktu libur nih sebenarnya.
2: Iya, kita punya waktu libur. Itu dimanfaatin banget ya.
0: Oke. Berarti dari semua kegiatan, semua tanggung jawab, beban dan lain sebagainya tetap masih bisa merdeka di atas itu semua ya.
2: Iya.
0: Bagaimana cara kita bisa menyikapinya, mengontrol segalanya ya dan tetap menjalankannya gitu, tidak melewatkannya gitu.
1: Kayak hari ini Nin, sebenarnya aku tambahin kayak hari ini sebenarnya kan kita jualan nih buka. Cuman tadi malam bilang udahlah kita tutup dulu gitu kan, ada beberapa faktor. Oke, enggak apa-apa. Jadi ada waktu buat ke sini, ke Force Radio, terus ada waktu senggang juga buat anak-anak nanti mancing. Terus sore juga bisa ke tempat mertua, ya sebegitu. Terus kalau ada teman masih bisa ngobrol, malam baru produksi, besok jualan gitu.
0: Oke. Ini support istri bagaimana, Mas Jimmy?
2: Dia urusan dapur biar saya aja.
0: Tapi ini kebalik ya.
1: Iya, betul.
2: Karena biar dia sosmednya aja lah.
1: Iya, sosmed dan pemasaran. Iya, betul.
0: Ada bagian marketing ya.
2: Iya, saya pabriknya, dia distributornya.
0: Tapi tetap kalau di rumah peran sebagai suami leadernya ya, karena kan suami kan kepala rumah tangga, tetap dipegang sama Mas Jimmy. Dan Anda sebagai ya untuk memperbagus aja formalitas ya.
1: Formalitas.
0: Oke, luar biasa banget Sobat Fox ya, partner hidup ya, teman hidup ini Sobat Fox ya, memang mengusahakan segala sesuatunya untuk keluarganya, terus juga bagaimana cara mereka juga bisa merawat diri, potensi dirinya tadi. Betul. Itu tadi ya, Mas Jimmy suka masak, akhirnya potensi dirinya suka masak, emang seneng, emang hobi. Akhirnya punya usaha kuliner, terus bagaimana cara membagi waktu tetap ada untuk anak, untuk istri, terus usahanya segala sesuatunya masih jalan, tapi tetap untuk diri sendiri juga tidak terlewatkan. Oke. Kita nanti akan lanjut lagi Sobat Fox yang ngobrol sama duo maut ini.
2: Maut.
0: Buat Sobat Fox ya.
2: Mautnya maut.
0: Maut ya. Ya pengen ikut nanya ya, pengen ikut nanya gimana tuh ya. Silakan langsung aja hubungin di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Nomornya ada di 087-188-1053.
3: Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
5: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal linu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Masih barengan sama Mas Jimmy dan juga Mbak PJ, Sobat Fox, yang tadi sudah memberikan sedikit apa ya filosofi tentang kemerdekaan. Sampai bisa mengembangkan potensi diri masing-masing. Kalau Mas Jimmy kan udah nemu tuh tadi ya, masak, hobi masak, punya dan bisnis usaha kuliner. Anda potensinya apa, Bu?
1: Oh ya ampun, aku tuh potensi teh. Ya itu, potensi saya itu.
0: Ngomong ya.
1: Ngomong.
2: Yeping. Jadi MC.
1: Jadi MC.
0: Oh, jadi MC. Oke. Okay. Gitu.
1: Okay. Dia kalau dia banyak sih potensinya nih. Dia jago gambar, terus dia pinter masak, terus bapak satu ini juga dia seorang game developer ya. Jadi banyak-banyak sekali potensinya.
0: Tadi pas off air kita cerita, banyak cerita
1: banyak dia,
0: juga.
1: Banyak dia.
0: Dan sampai sekarang juga masih
1: aktif, masih kerja
0: ya
1: juga di itu.
0: Oke, keren banget ini Sobat Fox. Nah, ini kalau ngomongin tadi kan kita udah ngomongin soal potensi diri yang akhirnya sudah menemukan, oh aku nyamannya di sini sih. Kalau misalkan ditanya Mas Jimmy nih, hidup untuk bekerja atau bekerja untuk hidup?
2: Ya kadang tak pikir dua-duanya benar ya di situasi tertentu ya.
0: Oke.
2: Di situasi tertentu ya, bekerja untuk hidup itu kan berarti kita enjoy sebenarnya kalau bilang ya. Kita bekerja itu untuk kita merasa hidup. Selain itu ya untuk ya dapat penghasilan juga. Tapi kalau hidup untuk bekerja
0: kayaknya hidupnya untuk kerja terus.
2: Aku cuma tahu kerja hasilnya apapun itu membuat kita justru terbebani lah atau stres lah. Ya nggak enjoy juga gitu loh. Nggak bisa mukul rata kan, nggak semua orang juga bisa. Ada yang terpaksa harus kerja karena memang karena kebutuhan. Nggak semua orang bisa melakukan pekerjaan itu sebagai hobinya. Atau hobi sebagai pekerjaan, kan seperti itu ya. Sekali lagi ya itu kembali lagi ke mindset kan, gimana bisa menikmati kondisi hidup yang tough supaya mencapai financial freedom.
0: Ini ya tetap ya financial
2: padahal
0: freedom.
2: Padahal ya kan freedom. Padahal undetit bebas.
1: Bebas, loss.
0: Loss pokoknya ya. Tapi menjadi seorang apa ya, ibaratnya kalau dari seorang laki-laki suami dan juga seorang ayah tuh kayak jadi garda terdepan keluarga gitu. Banyak gak sih kayak mulai hari ini atau hari-hari sebelumnya tuh udah ada pikiran soal wah masa depan tuh mau gimana gitu, atau ya wes ngalir aja lah los gitu?
2: Kalau dulu saya orangnya overthinking ya.
0: Overthinking.
1: Parah loh dia, beneran. Okay. Tapi 5 tahun belakangan ini lebih santai.
0: Oh.
2: Iya, jadi kalau dulu mungkin khawatir tentang masa depan tuh iya ya. Itu pastilah hampir semua orang ya. Ini ini misalnya mau mulai bisnis kira-kira gimana yang bertahan enggak ya. Tapi akhirnya saya rasa ya karena gimana ya, mungkin bisa enjoy ya dengan dengan apa yang kita lakukan, akhirnya udahlah biarin ngalir aja lah gitu loh. Kadang-kadang namanya orang usaha itu kan naik turun. Jadi akhirnya ya pada saat kalau kita mikir terlalu fokus masa depan harus seperti ini, harus seperti ini. Akhirnya pada saat hasilnya kurang sesuai kita kecewa, gitu kan. Nah, tapi coba tak rubah mindset saya, overthinking tetap ya.
0: Tetap dia.
2: Overthinkingnya itu untuk merubah mindsetnya. Jadi tetap harus mikirin apa yang harus dipikirin.
0: Oke, bukan overthinkingin goalsnya ya.
1: Tapi ya tetap ada.
2: Memikirkan apa yang harus dipikirkan. Justru bingung kalau nggak ada yang dipikirin, ini kenapa ya? Kok aku nggak mikir apa-apa ya?
1: Ini ada yang salah nih. Ada ini, ada planning lah. Ada planning.
2: Planning itu penting.
0: Okay,
2: planning itu tetap ada.
1: Apa ya rencananya seperti itu.
2: Itu sebagai motivasi akhirnya ya planning itu ya. Tapi kalau coba kita mungkin kayak itu ya. Orang kita narik
1: busur
2: panah. Begitu panahnya kita lepasin, usaha kita kan pada saat kita narik busur panah dan ngelepas. Setelah itu dia larinya kemana, kena angin apa segala macam. Kita pasrah nih udah.
0: Terserah dia.
2: Ya.
0: Anak panahnya apa
2: kemana. Kita enggak bisa belok kanan, belok kiri kan susah kan. Jadi kurang lebih gitu sih, usaha udah terus let it flow.
0: Let it flow.
2: Let it go.
1: Ya pasrah sih. Ya pasrah ya Nin ya. Sambil tetap dibawa dalam doa semua Nin.
0: Oke. luar biasa ya banget Sobat Fox ya. Ini emang suami istri saling melengkapi ya.
1: Harus Nin.
0: Yang satunya banyak usahanya.
1: Yang satunya banyak ngomongnya.
2: berantem juga.
1: Oh, berantem kita tuh. Berantem tuh hampir tiap hari nih. Beneran.
0: Nah, gitu, ya. Itu tadi berantem hampir tiap hari. Gimana sih cara ngademinnya gitu? Kadang kan suami istri kayak aku pun berumah tangga baru seumur jagung ya.
1: Ya Allah, seumur jagung.
0: Itu kan rasanya kayak susah gitu mau ngademin situasi. Yeah. Gimana gitu loh, Anda kan sudah berapa puluh tahun Bu?
1: 13 ya, 13 ya, ya masuk 14
0: ya. 13 tahun 14, hidup bersama-sama ya, gitu.
2: Bosen lah sih.
1: Makan soto setiap hari. Jadi ya hampir berantem tiap hari, cuman memang harus ada yang ngalah.
0: Okay.
1: Biasanya yang ngalah dalam hal ini kan saya nih yang paling patient. Enggak dia yang selalu ngalah.
2: Okay. Enggak gini sih, kadang kita enggak terlalu banyak usaha untuk biarin aja gitu. Nanti kan emang mau seumur hidup berantem, maksudnya marahan ya misalnya lagi marahan emang mau berapa minggu sih berapa bulan udah biarin aja nanti laba-laba ya udah kembali normal lagi. Jadi enggak terlalu banyak usaha yang terlalu effort gimana, banget gitu ya. Santai aja.
1: Aku kan orangnya enggak bisa kalau enggak ngomong ya.
0: Iya.
1: Kayak gitu. Jadi kalau marah itu ya ngomong kayak gitu dia
0: ngomel ya, gitu ya.
1: Ngomel kayak gitu. Kadang juga kalau aku lagi malas ngomel ya udah dia. Maksudnya kalau diem-dieman itu biasa gitu. Cuman kan aku enggak bisa diem lama ya.
2: Itu merdeka seutuhnya sebenarnya pada saat berantem itu. Nah, enggak ada omelan nih. Merdeka gua. Ah, tenang hidupku. Bisa bengong dengan tenang.
0: Oh, itu me time-nya.
2: Yes, laki-laki kan bisa bengong ya. Pasang enggak mikirin apa-apa kan bisa ya.
0: Oke. Seperti itu Sobat Fox ya. Karena memang wanita kan punya kamus 10.000 kata ya.
1: Iya,
0: 20.000 kata yang harus dikeluarkan
2: tiap hari. Dia 1 juta
0: ya. 1 juta kayaknya ya. Suruh ngomong 24 jam bisa sanggup ya. Oke. Nah, tadi kan merdeka seutuhnya itu kan berarti selain menemukan potensi diri, tapi juga kita bagaimana cara kita bisa merawat diri juga. Nah, kalau versinya Mas Jimmy nih, merawat diri ini seperti apa gitu? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk me time yang bebas-bebas, yang benar-benar terbebas dari beban itu tadi gitu? Misalnya kayak ngambil libur, terus nggak jemput anak istrinya.
1: Padahal dia juga pernah jarang banget
0: istrinya. Kayak gitu gimana nih versinya Mas Jimmy?
1: Ngumpul.
2: Ya kita ada libur juga ya, jadi libur pas libur kita manfaatin banget. Kalau saya terutama istirahat sih sebenarnya ya.
0: Yeah.
2: Okay. Tapi kalau pada saat kerja, saya kan hobi gambar, jadi kadang ya untuk rilis saja ya nggak yang gambar lah dan ditambah lagi ada komputer juga yang di situ saya gambar saya juga bisa cari kerjaan freelance di sana juga.
0: Okay.
2: Jadi bisa dilakukan bareng lah ya kayak gitu. Jadi terus tadi merawat diri ya ini ya.
0: Iya, merawat diri.
2: Ya itu merawat secara batin ya, ke dalam.
0: Pikiran.
2: Ya, ke dalamnya kita juga harus dirawat. Jadi bukan di luar aja. Kalau kalau perawatan di luar enggak terlalu spesifik sih, tapi lebih ke fisik ya.
0: Fisik, oke.
1: Ya baru aku kenalin nih sama skincare. Skincare kita itu kan yang sudah aku cobain ke Mas Jimmy itu kan masker kemarin ya?
0: Masker
1: yang avocado itu.
0: Oke. Okay.
1: Terus yang facial wash dia pakai gitu.
0: Oh.
1: Baru dua itu sih sebenarnya. Cuman harus ada hand body sih sebenarnya ini.
0: Body lotion.
1: Kalau body lotion anakku.
0: Oh, itu body lotion
1: anakku. Terus facial juga anakku kayak gitu.
0: Oke, pastinya pakai dari sanga-sanga ya.
1: Sanga-sanga semua. Dia ini luar biasa banget. Kemarin harusnya berangkat ke Bali. Tapi memang ada sedikit kendala jadi enggak jadi. Dia tuh mau bilang sama Babe, aku pokoknya kalau sampai di Bali aku pengen bilang sama Babe aku tuh kamu mau bilang
2: saya lebih garis keras daripada kalian semua.
1: Gitu.
0: Kalian semua maksudnya tuh tiba kok ya.
2: Seluruh Indonesia.
0: Oke, kenapa bisa ada klaim itu nih? Boleh diceritain nih buat Mas Jimmy nih.
2: Oke, mungkin kembali ke masalah yang perawatan diri tadi. Kalau itu kan tadi yang secara perawatan yang lebih ke mungkin ke penampilan ya, mungkin ya. Penampilan, tapi kan okay. Yang sebenarnya yang penting itu kan bukan stamina sih ya, mungkin lebih ke kesehatan kita ya. Karena kerjaan berat dan masak itu bukan hal yang nggak capek gitu.
0: Real, itu capek.
2: Dan kalau kita tidak terbiasa dengan kecapean itu, badan gampang lemas, ini segala macam lah. Jadi sebenarnya salah satu caranya kan olahraga ya. Dulu saya rutin, cuman akhir-akhir ini saya akuin memang agak jarang lah. Tapi kan ada sanga-sanga ya. ini bukan marketing ya.
3: Karena dulu dia waktu Babe masih jualan dengan kutus-kutus, dia tuh sempat menyepelekan. Awalan ya yang.
2: Oke. Okay. Ya maksudnya.
3: Jualan dia masih menyepelekan sih, tapi lebih.
2: Apa sih?
0: Masa sih beneran bisa gitu.
2: Makanya halu deh.
3: Ya Allah. Babe maaf ya. Terus habis itu Nini aku cepat karena durasi. Jadi aku cerita pertama itu aku kan jualan minyak ya, dia support lah, tapi dia belum pernah pakai. Suatu ketika dia pulang dari kantor, itu dia tidak bisa mangap. Sakit bagian sininya. Jadi sama sekali enggak bisa mangap.
2: Rahang.
3: Rahangnya dia. Jadi masuk gitu aku kagetin. Halo ya gitu. Terus dia bilang gini, kamu kenapa jadi enggak bisa buka sama sekali? Enggak bisa buka. Terus aku bilang kenapa? Ini loh aku enggak bisa kayak mangap gitu loh. Mangap besar enggak bisa. Jadi ngomongnya cuma dikit-dikit kayak gini. Terus aku bilang, "Oh, kenapa?" gitu. Enggak tahu sakit. Coba kita coba itu pakai minyak dewamu tuh. Kayak dia agak minyak sarkas dewa. Ya, dia agak sarkas. Oke. Gitu. Akhirnya pakailah kutus-kutus dari Babe gitu. Dia pakai enggak nyampe nih 15 menit 10 menit enggak nyampe. Dia gini, udah enak tuh. Udah enak. Dari situ Nin, dari situ dia berubah total. Dari situ semua dioles. Semua ini dikit.
2: Saya waktu mau enggak lari waktu itu ya, event Bomar.
0: Borobudur maraton.
2: Maaf ya. Cuman agak waktu itu sebelum ikut saya agak kendor latihannya.
0: Oke.
2: Okay. Agak kendor latihannya. Ya dulu sama Pak Sigit kan ada.
0: Gimana sih ini istrinya kompak? Enggak kompak banget.
2: Jadi enggak pernah ya, maksudnya kendor lah latihannya persiapan tuh kurang lah. Okay. Tapi modal nekat aja. Rame-rame ini. Apa yang saya lakukan seminggu sebelum lari? Kaki paha semua ini saya olesin terus sama kutus-kutus.
0: Sama sanga-sanga ya. Dulunya waktu itu
2: kutus-kutus. Okay. Waktu itu kutus-kutus. Sekarang kan sanga-sanga. Waktu itu masih kutus-kutus. Saya olesin. Sampai hariannya sebelum lari saya olesin lagi. Non-stop saya lari 10K. Padahal kurang latihan loh. Maksudnya mungkin buat beberapa orang enteng itu 10K. Saya juga udah berapa kali sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya ikut yang 10K juga. Cuman setelah kerasa kok, Mbak, kalau kita udah lama gak ikut terus tiba-tiba ikut yang segitu tuh rasanya kok kayak ngeriset lagi. Tapi beneran kerasa ya pegel biasa, cuman gak ada rasa kayak urat yang sakit lah atau apa gitu. Sebelumnya biasa tuh ada rasa-rasa kayak gitu ya.
3: Seminggu semua
2: gitu, jadi ya itulah. Jadi ya kalau kayak sekarang gitu dengan intensitas olahraga yang mulai berkurang, kalau dulu karena warung itu deket sama ada boxing camp di sana, saya sore di hari tertentu biasanya tinggal jalan kaki ke sana, latihan bener terus balik ke kedai lagi. Sekarang agak jarang. Andalan saya kan pakai sanga-sanga dong.
0: Yang ultimate mintanya ya. Lebih boros lagi.
2: Saya olesin ke seluruh badan. Berangkat ke kedai, ibu-ibu yang bantuin kita di kedai itu sampai ngomong, "Mas, kue ini bar adus kutus-kutus pon." Karena dia ibu-ibu ya masih ngomongnya taunya kutus-kutus. Sanga-sanga, Bu. Wah, bunyi koyo lah.
3: Dan maunya yang ultimate, Nin.
0: Oke, okay, nah, maunya yang ultimate kalau sekarang ini ya.
3: Dan
0: karena
3: Mas Jimmy itu kan ada masalah di sini, Nin. Di sini dia sering kelenjar getah beningnya tuh bengkak.
0: Oke. Okay.
3: Jadi obatnya cuma dua. Dia balur tapi mintanya yang ultimate, sama dia terapi kunir putih.
0: Itu jos banget. Oke. Okay,
3: pokoknya dan tiap hari tiap sebelum tidur mau berangkat dia selalu balur di sini. Apa sih namanya ini?
0: Rahang-rahangnya. Bawa rahang.
3: Kalau dia kecapean atau makannya salah itu kelenjar getah beningnya suka kayak bengkak.
0: Oke.
3: Atau gimana sih yang bagian sini? Memang harus ada yang
2: umur.
0: Tapi setelah rutin baluran sampai sama sekarang, terapi itu harus, sampai sekarang
3: harus
0: enggak ada ini ya gejala lagi ya?
2: Udah berkurang.
0: Sudah berkurang.
2: Intensitasnya.
0: Oke, luar biasa.
3: Sampai dimasukin ke dalam mulut loh, Nin, pakai kapas.
0: Oh, ya. Oh buat kayak di apa ya, direndam gitu ya?
3: Iya, jadi oh, ya. Tapi kalau untuk
2: kan kadang ya umur ya, gusi, gigi kan saling bermasalah ya. Nah itu iya, udah iya. Tinggal dikompres aja di dalam,
0: iya,
2: nah, pakai ini, pakai sangat-sangat.
0: Oke, dan aman ya karena memang sangat-sangat tuh food grade ya, aman apabila tertelan. Tertelan sobat.
3: Orang dia batuk aja disemprot tiap hari, Nin.
0: Oke, sama disemprot istrinya juga.
3: Ya.
0: Maksudnya dibantuin nyemprot
2: pakai semprot abab.
0: Aduh. Oke. Okay. Ya. Nanti kita lanjut lagi sobat Fox ya, kenalan sama apa namanya? Minyak balur sanga-sanga terus produk-produk lainnya. Tadi kita ya, udah kenalan sih sama minyak balur sanga-sanga buat sobat Fox mungkin yang selama ini ragu sama seperti Mas Jimmy zaman dulu ya. Ya. Nah, ini loh beneran, nyatanya.
3: Malah dia lebih parah dari aku
2: loh,
3: Nin. Kalau aku apa?
2: Heh, boros emang kayak.
3: Mana dia pakai ultimate lagi.
2: Karena saya maaf ya, karena saya perokok ya. Karena jadi saya pernah enggak tahu kayaknya saya pernah inget Babe pernah cerita di salah satu apa sih? Zoom atau apa itu ya.
0: Okay.
2: Jadi
0: waktu gathering ya?
3: Gathering udah lama banget.
2: Udah lama banget.
0: Oke. Okay.
3: Jadi itu doang yang dia ingat.
2: Uh-huh. Ini Babe maaf ya kalau salah ya, tapi seingat saya waktu itu Babe ngomong kutus-kutus itu ada karena saya perokok.
3: Salah satunya.
2: Jadi
0: salah satu alasannya.
2: Ini, salah satu alasannya.
0: Okay.
2: Jadi untuk apa? Untuk
0: ngelegakan
2: tenggorokan dan saya yang saya lakukan itu kemarin satu kan sempat pada batuk ya sempat ya, pada kan. Batuk biasanya saya kena nih
3: iya loh
2: saya nggak kena karena sudah saya tangkal sebelumnya.
0: Udah antisipasi duluan ya. Berarti benar ya yang katanya Mbak PJ dan teman-teman reseller lainnya kalau ya. Misalkan pakai sangat-sangat jangan tunggu sakit dulu.
3: Betul.
2: Yep.
0: Oke.
3: Okay.
0: Dan aman tertelan sekali yang lagi asli. Sobat Fox. Kalau yang asli ya. Oke, okay, nanti kita akan balik lagi sobat Fox masih ngobrolin soal sanga-sanga juga. Tadi kita udah sedikit ngobrolin soal skincare ya, minyak balurnya dan lain sebagainya. Nah, buat sobat Fox mungkin yang tertarik atau mungkin pengen ikutan nanya juga langsung sama Mbak PJ dan Mas Jimmy, boleh banget langsung aja dikirim ke WhatsApp-nya Fox Radio Jogja, nomornya ada di 0887188053.
4: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
6: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
7: Eh, main ke mall yuk. Yang di tengah kota aja, sekalian cuci mata.
8: Kalau di tengah kota, kita ke Plasma aja. Lagi banyak event sama promo seru nih di sana.
7: Hah? Plasma? TV Plasma? Kita mau ke toko elektronik.
8: Bukan dong. Plasma itu singkatan dari Plaza Malioboro. Grupnya Mbak Rukmo, kayak Amplas. Tempat hangout paling asik di jantung kota Jogja.
7: Oh, Plaza Malioboro. Yuklah, gas. Sebentar. Plasma itu yang sebelah mana ya?
8: Hei, Plasma itu yang ada di Jalan Malioboro itu loh. Kalau nongkrong, view-nya langsung Jalan Malioboro sis. Fasadnya ikonik dan vibes-nya Jogja banget. Pokoknya kalau mau hangout sambil belanja, udah paling pas di Plasma. Lengkap soalnya.
7: Oh, paham. Jadi gedung yang ikonik itu yang namanya Plasma. Ya udah yuk, langsung ke sana aja. Gas!
8: Jangan lupa Plasma, Plaza Malioboro, destinasi belanja ikonik di jantung Yogyakarta, Jalan Malioboro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma, Plaza Malioboro.
9: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
9: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Ngobrolin seputar produk Sanga-Sanga di obrolan Sanga-Sanga.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika, Mas Jimmy dan juga Mbak PJ Sobat Fox di obrolan sangat-sangat. Mas, pastinya kan tadi pertama kali akhirnya percaya sama sangat-sangat karena ketiban. akibatnya sendiri ya.
1: Kontraktor.
0: Kena akibatnya sendiri gitu kan.
2: Iya, dia pulang kerja ya tiba-tiba sakit ini apa rahangnya.
0: Oke, terus akhirnya wah,
2: kita cobain tuh.
0: Bisa nih pakai sangat-sangat dan akhirnya percaya sampai sekarang ini. Betul? Menjadi mitra. Jadi mitra ini bukan paksaan istri ya.
2: Sebenarnya
1: ekonomi.
2: Jadi biar dia punya uang lanang tambahan gitu.
0: Oke. Tapi maksudnya bukan karena ya, istri menjadi depo utama di tim Bakoh kemudian akhirnya ikut arusnya gitu, atau memang ada kepercayaan sendiri gitu. Wah, kayak aku pengen ikut jualan.
1: Mungkin dua-duanya. Soalnya kan karena situasi kebetulan dia depo utama ya. Jadi oh ya udahlah sekalian aja deh.
0: Nah, gitu. Aku mau coba-coba gitu. Oke.
2: Biar ini sih Nin, maksudnya biar dia beli gitu loh. Kan kadang minta jatah preman ya gitu. Mana sangat-sangat ya udah ini.
1: Apa kadang aku mau beli sini tak beli, enggak dikasih-kasih cuma dibagi udah pakai punya aja setengah.
0: Jadi ini yang benar yang gimana nih?
2: Dua-duanya sih.
1: Situasional gitu.
2: Situasional.
0: Oke. Okay.
2: Tapi sekarang dia aku suruh beli ya Nin, aku suruh beli gitu. Beli dong.
0: Oke, tapi Mas Jimis pun menjadi mitra sudah aktif, maksudnya ada reseller-reseller lainnya gitu.
2: Belum.
0: Atau mungkin
1: belum terlalu sih.
2: Teman-temannya ya. Sih.
0: Di tempat usahanya pastinya kan ada ya.
1: Iya.
2: Ada.
0: Sih
2: ada,
0: ya.
2: Ada. Ada gitu. Oke. Akhirnya temennya juga jadi ini sekarang jadi menjual, namanya Mas Didit.
0: Hai Mas Didit.
2: Didit, itu udah 2 atau 3 kali.
0: Itu kayak di klakson ya.
2: Didit.
1: Lagu rap tuh. Didit enggak tahu ya. Angkatannya beda, sorry
0: beda angkatan ya. Oke. Tapi kalau selain minyak balurnya, produk yang dari sangat-sangat yang paling favorit, kalau Mbak PJ udah tahu lah aku ya. Kalau Mas Jimmy produk paling favorit selain minyak balurnya apa nih?
1: Saya punya nih sedikit masalah sama kulit ya, kalau hawa panas ya, karena saya makhluk gunung sebenarnya.
2: Iya, dan aku makhluk laut, makhluk pantai.
0: Oh.
2: Beda emang.
0: Jadi,
2: kita.
0: Anda ketemunya di hutan ya?
1: Ketemunya di langit. Jadi kalau panas ekstrim gitu ya, kulit kayak sering gatal di bagian tangan sama kaki.
2: Jadi gitu kayak ya. Korengan gitu Nin.
0: Korengan. Oh, kayak karena kalau kena panas yang ekstrim
1: kayak
0: gitu,
1: buntet.
2: Kayak keringat buntet.
0: Kayak terbakar gitu bukan?
1: Enggak
2: lebih
1: sih.
2: Lebih ke hawa?
1: Hawa, lebih ke hawanya. Suhu.
0: Oh, ini apa ya? Diam dulu. Ternyata dari mic mau, oke aku matiin mic-nya dulu ya.
1: Okay. Tes.
0: Oh iya masih bisa. Monggo.
1: Oh,
0: silakan.
1: Iya.
0: Dilanjut.
1: Sampai mana tadi?
0: Sampai keringat juga tadi.
1: Jadi karena suhu berlebihan keringat saya banyak soalnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulai enggak nyaman dan terus mulai gatal-gatal. Nah, biasanya
3: dia yang baru gatalin itu.
1: Kalau yang baru yang gatalin.
3: Iya.
1: Tanami.
0: Oke.
2: Okay. Cek. Ya, jadi biasanya kalau gatal gitu dia pakai yang tanaminya.
0: Tanamilah tanahmu.
2: Ya, itu dah.
1: Oh, ya. Sekarang itu ya.
0: Sekarang itu.
2: Dah.
0: Tanamilah tanahmu. Tanamilah itu.
2: Maaf ya kita orang lama. Jadi
0: It's okay.
2: Terus seperti jadi dia pakai dan yang terbaru ini waktu aku pulang dari launching, aku bilang sama dia, "Ya, kamu pakai ini karena ini memang gatalin ini bagus banget untuk
0: alergi.
1: Ya, kayak alergi.
2: Kalau alergi. Gitu. Jadi
1: sombong
2: memang
1: banget ya saya.
0: Agak riwil ya.
2: Iya,
1: panas alergi.
2: Alergi.
1: Sombong.
2: Okay. Ya itu jadi dia pakai gatal ini udah lumayan dia.
1: Biasa ada total gitu. Ini ada itu. Bekasnya dikit.
2: Ya itu pakainya gatalin.
0: Oke, Sobat Fox ya. Berarti selain minyak balur sangat-sangatnya yang memang bisa membantu untuk dari dalamnya, dari luarnya tadi karena gatal-gatal bisa pakai gatalin juga.
2: Atau
0: tanamilah tanahmu.
2: Ya,
0: itu Sobat Fox. Ya, memang fokusnya untuk kulit ya.
2: Ya, betul Nin.
0: Oke, itu tadi Sobat Fox ya. Mungkin sebelum kita menutup
2: obrolan
0: kali ini karena tadi sebenarnya sangat panjang sekali ya.
2: Iya,
0: kita udah over durasi.
2: Ember.
1: Udah
0: udahan. Mau lanjut lagi boleh loh episode 2 kita bikinkan.
2: Nanti mungkin, biar turun lagi nih.
0: Terakhir mungkin apa yang pengen disampaikan ke Sobat Fox tentang merdeka itu tadi Mas Jimmy, soal merawat diri, potensi diri dan lain sebagainya.
1: Ya kalau soal merdeka ya seperti itu ya yang saya bilang, kita cuman perlu melatih mindset kita dan cara berpikir kita menghadapi toughnya hidup. itu lebih memang dari dalam sih ya. Hampir dan saya juga punya keyakinan yang mungkin bisa benar bisa salah bahwa banyak penyakit yang sebenarnya bersumber dari pikiran kita gitu.
0: Oke.
1: Jadi penyakit aja bisa bersumber dari pikiran kita, apalagi beban-beban di luar tubuh kita gitu loh.
0: Okay.
1: Tinggal gimana kita menyaring dan menyikapi lah.
0: Gitu. Oke.
1: Okay. Kalau untuk merawat diri itu penting guys. saya sudah berumur dan kalau kita masih kalau saya nggak menjaga fit kefitan untuk anak-anak juga masih SD kan ya, aktivitas mereka masih sangat aktif gitu. Kalau nggak bisa ngimbangin mereka kan susah ya. Jadi memang selagi kita masih punya kesempatan ke dalamnya kita rawat diri, maksudnya
2: olahraga
1: dimulailah gitu. Dan kalau yang untuk membantu badan juga terasa lebih enak, pakai produk sama-sama.
2: Bagus,
0: sing ada lawan. Apa lo ya? Tekniknya.
1: Jadi bilang saya itu garis keras.
0: Garis keras. Oke ya. Oke. Nih, buat Sobat Fox yang pengen dapetin sangat-sangat nih kan mitra resmi juga.
2: Iya, mitra resmi juga.
0: Ini bisa menghubungi kemana atau bisa datang langsung.
2: Nomor telepon enggak apa-apa. Nomor teleponnya Pak Jim.
1: Oh ya.
0: Silakan.
1: Nomor saya 0897415516.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu.
0: Oke, okay, itu.
1: Nanti tadi yang ngangkat Keanu Reeves kok.
0: Keanu Reeves. Jangan diajak berantem dong nanti ya. Diajak gelut.
2: Instagramnya apa ya?
0: Instagramnya
1: FX Jimmy K, itu jadi satu.
0: FX
1: Jimmy K.
0: Jimmy-nya J-I-M-M-Y.
1: J-I-M-M-Y K.
0: FX Jimmy K, Sobat Fox ya. Atau bisa langsung datang ke kedainya ya, ada
2: bisa,
0: di
2: Keranggan.
0: Ya,
2: namanya kedai Arun 78.
1: Normal itu.
0: Oke, tapi kalau mau dapetin sangat-sangat dong, itu oke.
2: Enggak
0: harus makan ini ya. Harus makan, benar. Oke, itu tadi Sobat Fox ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mas Jimmy.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu, sukses terus untuk segala usahanya ya. Dan
2: makasih ya. Makasih banget loh ini. Aku makasih banget ini.
1: Udah tiap minggu loh ketemu.
0: Iya, tiap minggu loh ketemu. Kemarin kita loh 2 hari ketemu berturut-turut ya kan.
2: Luar biasa.
0: Jumat Sabtu.
1: Oh, saya seumur hidup.
2: Ini udah seumur hidup.
0: Oke, okay, makasih juga makasih ya Mbak PJ. Saya terus buat tim Bakoh ya. Salam ya, untuk teman-teman semuanya. Oke. Okay. Terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah menemani Anin selama 3 jam dari tadi di Weekend Morning Show, terus kali ini di obrolan sanga-sanga ya. Dan pastinya ini nanti bisa kamu tonton ulang di YouTube channelnya Fox Radio Jogja, karena selain kita streaming nanti kita akan upload juga di YouTube. Oke. Okay? Dan happy weekend. Semoga weekend kali ini menyenangkan Sobat Fox. Jangan lupa baluran pakai minyak balur sanga-sanga setiap hari. Anin pamit. Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

Kalau bicara kuliner yang satu ini, pasti hampir semua orang pernah mencoba. Karena kepopulerannya, makanan ini sudah dijual di berbagai tempat. Bahkan ada franchise-nya juga loh, apalagi kalau bukan ayam geprek. Ayam geprek adalah makanan berbahan ayam goreng tepung yang kemudian diulek atau dilumatkan bersama sambal. Berbagai sumber menyebut ayam geprek pertama kali berasal dari Yogyakarta. Alkisah, pada tahun 2003, ada seorang penjual ayam goreng tepung di kawasan Papringan yang ramai sekali mahasiswa. Ibu Ruminah merupakan pembuat ayam geprek yang pertama. Saat itu, seorang mahasiswa meminta Bu Ruminah yang akrab disapa Bu Rum untuk menggeprek ayam sekaligus menambahkannya dengan sambal. Awalnya, ayam itu dikenal dengan nama ayam kecrot dan juga ayam ulek. Rasa yang nikmat serta kehadiran media sosial

0: saat ini bisa dinikmati di mana-mana. Tapi ingat, kalau misalnya kepedesan gara-gara sambal ayam geprek, sebelahmu jangan ikut digeprek. Mending disuruh bayarin aja ya, oke?
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sangat-sangat memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murti Gading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng Rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Your soul, your head.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik Kutus Herbal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas. Hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau eksplor Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa. Karena zaman dahulu, mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele, terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819 9991 9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi sajian belut goreng. Belut yang biasanya ditemui di sawah atau di kali, ternyata juga bisa dikonsumsi sebagai panganan renyah loh. Salah satunya yaitu keripik belut. Kalau sudah dipajang di etalase-etalase makanan toko, barangkali kita menganggap prosesnya tidak susah. Padahal untuk mencari belutnya saja sudah susahnya setengah mati. Sementara proses pengolahannya, belut tinggal diberi tepung bumbu dan digoreng. Nah, keripik belut mudah diperoleh di wilayah Godean. Tinggal milih, mau belut yang digoreng kering atau yang dilapisi tepung. Dan belut goreng ini adalah makanan yang kaya protein loh, dengan rasanya yang gurih, enak dan renyah. Keripik belut banyak dijual di pasar Godean dari pagi sampai malam. Jadi jangan khawatir kalau mau ke sana. Keripik belut ini juga cocok sebagai camilan, lauk pauk, atau juga buat oleh-oleh. Belut goreng, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa, pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaimi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaimi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaimi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Your soul, your hands.

kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga Sing Ada Lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga Klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit. Membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate. Membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanam ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Rizy, atau Tapcash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang nggak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: Your soul, your head.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus-Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan. Sambut semangat kemerdekaan bersama Nation Heritage di Jogja City Mall. Jangan lewatkan program belanja Shop and Win 1-30 Agustus, Independence Expo 1-9 Agustus, Bazar Spesial HUT Kemerdekaan 3-8 Agustus, Timeless Living Fair 3-17 Agustus, Harmoni Merdeka JMS Concert 7 Agustus, To Be Number One Competition 8 Agustus, Merdeka Talent Kids Fest 8 Agustus, Lomba Pitulasan 2026 8 Agustus, audisi Asmara Gen Z Mencari Bintang SCTV 9 Agustus, BMD Study Goes to Mall 9 Agustus, Independence Bazar 10-18 Agustus, dan ada juga Purwacaraka Grand Concert 14-16 Agustus. Jangan lewatkan HUHA Fest 14-25 Agustus, Donor Darah Juang Kemerdekaan 15 Agustus, Fun Kids Competition Sempoa 17 Agustus, Tiango Marching Band 17 Agustus, Awarding Show Road to Kejurnas Tamiya STB Tournament 21 sampai 22 Agustus, Road to High Rock Series Jogja 21 Agustus, Beyblade Battle 22 Agustus, Lomba Mewarnai UAN Friends di 23 Agustus. Ikuti juga Pound and Zumba Merdeka Jump di 23 Agustus, Luxurious Anniversary Jogja City Mall 28 sampai 30 Agustus. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu untuk menikmati semarak kemerdekaan penuh hiburan, belanja, dan hadiah menarik hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855 atau klik www.jogjacitymall.com. Follow Instagram, Threads, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Nasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga Travel Size.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara. Because

0: is the substance.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ilfeel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga-sanga Hospitality.
4: Lihat deh baliho yang di depan.
5: Wah, Indonesian Custom Show 2026. Ini yang katanya bakal ada 200 lebih motor dan mobil custom itu ya?
4: Iya, terus lihat nih. Acaranya 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Wah, wajib datang nih.
5: Ternyata nggak cuma pameran custom loh. Akan ada konser Denny Canan, Kotak, dan For Revenge. Terus, marketplace-nya juga lengkap. Mulai dari fashion, aparel, aksesori, sampai F&B favorit.
4: Serius? Tiketnya berapa?
5: Cuman Rp75.000. Bahkan setiap pembelian tiket berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah 1 unit custom bike dan 1 unit custom car.
4: Wah, hiburan lengkap. Lihat karya-karya custom keren, belanja, kulineran, plus bisa bawa pulang kendaraan custom. Worth it banget sih.
6: Jangan lewatkan Indonesian Custom Show 2026, 21 sampai 23 Agustus di Jogja Expo Center. Rasakan semangat like air, napas kreativitas dunia custom Indonesia. Tiket hanya Rp75.000, ajak keluarga, teman, dan komunitas kamu. Indonesian Custom Show 2026, like air, the breath of creativity. Sampai ketemu di sana.

0: sanga-sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Jayabaro. Temukan pengalaman belanja, santap, dan nongkrong paling seru bareng teman atau keluarga cuma di Plasma. Sekali lagi, Plasma Plaza Malioboro.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-sanga. Produk baru Sanga-sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Mencari ketenangan sempurna di tengah pesona kota Yogyakarta, sebuah destinasi baru yang wajib masuk daftar liburan. Perkenalkan, The Prajan Hotel and Villas, hotel bintang 4 terbaru di kawasan Sagan yang memadukan kedamaian dengan sentuhan arsitektur modern Indonesia yang elegan dan berkarakter. Pilihan ideal untuk staycation, liburan keluarga, hingga perjalanan bisnis. Nikmati kenyamanan 50 kamar pilihan, satu villa eksklusif, 3 kamar tidur, lengkap dengan kolam renang, gym, dan kids corner. Tersedia juga area outdoor cantik berkapasitas hingga 200 orang untuk mewujudkan intimate wedding atau gathering yang tak terlupakan. Lokasinya strategis di Jalan Chandra Kirana Sagan, hanya beberapa menit dari Tugu Yogyakarta, Malioboro, kawasan kampus, dan pusat kuliner. Mau explore Jogja atau sekedar recharge sejenak, semuanya terasa lebih dekat. Jadikan pengalaman menginap di Yogyakarta semakin berkesan. Kunjungi www.prajanhotels.com dan ikuti Instagram @theprajanhotelandvillas untuk info dan promo terbaru. The Prajan Hotel and Villas, your serene escape, styled for you.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Tahu nggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami.

0: sangat-sangat klasik 170.000 dan sangat-sangat ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Rayakan Semarak Kemerdekaan bersama beragam event spesial, promo belanja, dan hiburan seru di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Mulai tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, ada Animal Kingdom Jogja Pets Expo ke-7 hadir di seluruh area mall. Jangan sampai ketinggalan juga Indonesia Games Experience Yogyakarta 2026. 13 sampai 16 Agustus, the biggest gaming festival in Indonesia. Semarak Kemerdekaan berlanjut lewat Independence Day Military Expo 20 sampai 23 Agustus. Indonesia Shopping Festival is back 7 sampai 23 Agustus. Nikmati ragam promo dari all tenant up to 80% dan ikuti undian nasional Big Shop Big Win untuk mendapatkan hadiah utama mobil listrik dan jutaan voucher belanja. Jangan lupa ya, sekarang sistem parkir SCH udah cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment cardmu, e-money, flash, Breezy, atau tap cash untuk parkir makin praktis. Pastikan juga kamu udah jadi member Privilege Card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai ground floor. Tunggu apa lagi? Follow Instagram @SlemanCityHall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you, Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6. www.slemancityhall.com. Official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Yogyakarta.

Asuransi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Your soul, your head.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga klasik atau minyak balur Sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan.

Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Halo Jogja, siap memenangkan persaingan di era AI? Jangan lewatkan Jogja Marketing Festival 2026. Hadir dengan tema Winning the Competition in the Age of AI. Di tengah perubahan bisnis yang semakin cepat, AI bukan lagi sekedar teknologi, tapi sudah menjadi game changer dalam memenangkan kompetisi. Saatnya belajar mendapatkan insight terbaru dan menemukan strategi bagaimana AI bisa membantu bisnis jadi lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih kompetitif. Bersama pakar pemasaran dunia Hermawan Kartajaya dan para praktisi dan pimpinan industri yang akan membahas bagaimana memenangkan persaingan di era kecerdasan buatan. Catat tanggalnya, Jogja Marketing Festival 2026, Winning the Competition in the Age of AI, Kamis 27 Agustus di Santika Hotel, Yogyakarta. Info dan pendaftaran 0877-3862-8822. Jangan hanya menjadi penonton perubahan. Jogja Marketing Festival 2026 didukung oleh 105,3 Fox Radio Jogja.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.
3: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
4: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
3: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
5: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
4: Iya mbah. Kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang. Kusam dan gak sehat.
3: Belum lagi bekas jerawat, mbah. Saya mau semua itu hilang.
5: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
3: Hah? Apa itu, mbah?
5: Sabun Tanamila. Tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit, ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
4: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
6: Fox 105.3 FM, Jogja.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga Klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga Klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: asleep, where do we go?
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

105.3 FM Jogja. Your soul, your hits. Fox 105.3 FM Jogja. Your soul, your hits.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: yakin datang ke tempat kayak gini?
1: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
0: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
2: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
1: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
0: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
2: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
0: Hah? Apa itu mbah?
2: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
1: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun Kaliku-Kaliku Ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanah Mila Tanahmu Ultimate dan sabun Kaliku-Kaliku Ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga Sanga. Produk baru Sanga Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Your soul, your head.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian, minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
2: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah, kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak, dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita menuju ke Panggung Krapya. Panggung Krapya adalah bangunan yang usianya hampir 250 tahun. Dikenal sebagai tempat berburu raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta. Berdiri di wilayah yang dulu dikenal dengan nama Hutan Krapya, tempat putra Panembahan Senopati wafat. Panggung Krapya termasuk bangunan yang terletak di poros imajiner kota Jogja yang menghubungkan Gunung Merapi, Tugu Jogja, Kraton Jogja, Panggung Krapya, dan Laut Selatan. Poros Panggung Krapya sampai Kraton menggambarkan perjalanan manusia dari lahir sampai dewasa. Sementara itu di wilayah sekitar Panggung Krapya melambangkan kehidupan manusia saat masih dalam kandungan. Dan ini ditandai dengan adanya Kampung Mijen di sebelah utara Panggung Krapya sebagai lambang benih manusia. Panggung Krapya, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal

0: platform resmi berikut: Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Minyak balur Sangasanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sangasanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sangasanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sangasanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Your soul, your hands.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: datang di istimewanya Jogja.
1: Yuk, sekarang kita belajar tentang Gunung Merapi di Museum Gunung Merapi. Museum Gunung Merapi merupakan kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pemerintah Provinsi DIY, dan Pemerintah Kabupaten Sleman yang diresmikan pada 1 Oktober 2009. Museum Gunung Merapi atau MGM ini merupakan geowisata yang dibuat untuk menceritakan gunung api yang ada, khususnya Gunung Merapi. Di museum ini kita bisa mengamati berbagai tipe gunung api dan letusannya di dunia melalui yang namanya panel museum. Selain itu, artefak dari letusan Merapi yang sempat meletus di tahun 2006 berupa bangkai sepeda motor, alat-alat rumah tangga, serta foto-foto erupsi di tahun 2010 dapat disaksikan melengkapi foto-foto erupsi berbagai gunung api di Chili, Italia, Hawaii, USA, dan juga lain sebagainya.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pasangan, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jago.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Fox Radio, Jogja.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini, Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Superjuangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai! Hai Sobat Fox, how are you? OM to the G. Aku ada di sini Sobat Fox malam minggu ini. Kalau Sobat Fox ada yang kangen sama suaranya Dito, mohon maaf ya. Ditonya belum bisa temenin Sobat Fox di malam minggu hari ini ya, sampai dengan besok. Karena Ica Nembo yang akan menggantikan Iyo Dito Nugrahaki buat siaran di Rock My Session. Oh my God, setelah sekian lama aku tidak berjumpa dengan program ini. Dan sekarang aku yang duduk di kursi panas ini temenin Sobat Fox di 3 jam ke depan dengan lagu-lagu rock, klasik rock pastinya. Dan aturannya kayaknya masih sama ya? Atau ada yang berubah? Gak ada kan? Gak ada yang berubah kan? Pokoknya ini klasik rock, lagu-lagu lama, lagu-lagu rock yang suwi-suwi, yang tahun 60, 70, 80, 90 sampai dengan 2004 aja Sobat Fox bisa request di 0887188 1053 buat fans-fansnya Dito. Maaf ya aku mengecewakan dirimu Sobat Fox. Tapi gak apa-apa kok, nanti disampaikan aja kekecewaannya lewat WhatsApp, oke? Di 0887188 1053. Habis ini bakalan ada lagunya Phil Collins Sobat Fox. Judulnya adalah Against All Odds. Tapi ada satu informasi tentang sanga-sanga face mask untuk dipakai kalau Sobat Fox pengen tidur. Sebelum tidur bisa dipakai dulu sanga-sanga masker wajahnya, biar bangun pagi kulitnya jadi segar.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: kasus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Rockabye Session tuh emang punya magnetnya sendiri ya Sobat Fox ya. Kayak lagu-lagu yang diputerin di Rockabye Session tuh aduh pokoknya deh ya. Mudah-mudahan ini juga yang menjadi magnetnya Sobat Fox. Makanya setiap kali Rockabye Session pasti kayak yang ngantri buat request tuh banyak gitu, rame gitu loh ya. Seperti yang sudah hadir di malam hari ini untuk menyapa Ica Nembo, ada Mas Yoke. Halo Mas Yoke, selamat malam. Mas Yoke minta lagunya Skid Row yang 18 and Life. Okay, nanti bakalan Ica Nembo puterin, ditunggu aja ya. Terus juga ada Ibu Rina. Halo Ibu, selamat malam Ibu. Ibu apa kabar sih? REM, Everybody Hurts. Okay, makasih Mbak Ica dari Ibu Rina diconcat. Siap, udah disiapin juga. Nanti bakalan diputerin pastinya. Kemudian ada juga Pamio. Halo Pamio, good night. Katanya selamat malam Mbak Ica, kumaha damang. Tumben kok siaran. Tolong puterin lagunya Europe yang Carrie. Hatur nuhun, dia bilang gitu. Okay, siap. Bakalan diputerin lagunya Europe yang Carrie. Kenapa siaran malam? Ya, gara-garanya si Dito teh gak bisa. Jadi aja tuh digantiin sama si Ica Nembo, ya kan? Gitu. Soalnya si Ditonya lagi ada di sebuah acara Sobat Fox. Yang pasti acara ini acara band-bandan ya. Acara musik pastinya. Sobat Fox tentu sudah tahu ya acara apa, ya kan? Kebetulan ada juga iklannya di Fox Radio. Ditonya lagi ada di... Naon? Eta namanya... Cherry Pop. Nah iya, lagi ada di Cherry Pop Sobat Fox gitu. Jadi Dito di sana bukan ini ya, tapi memang ada sesuatu yang tidak bisa dia tinggalkan begitu di sana, urusannya bersama dengan Cherry Popnya. Begitu Sobat Fox ya. Jadi yang mencari-cari Dito, mana suaranya? Suara Dito digantikan suara perempuan ini dulu, oke? Okay? Terus ada juga Mbak Era. Halo Mbak Era. Ih Mbak Era, aku udah lama banget gak jumpa sama kamu. Karena kamu semacam tidak muncul di zona mesin waktu ya. Jadi kayak, hey kamu apa kabar sih? Katanya malam Fox, malam Mbak Ica cantik. Ah, terima kasih Mbak Era cantik. Request lagunya White Lion, You're All I Need. Adakah? Ada dong. Nanti bakalan diputerin, ditunggu ya. Kemudian ada juga Kak Hani Rosa. Hai Kak Hani. Panjang amat Kak Ica. Iya nih. Kira-kira begitulah ketika aku melihat namamu muncul di layar komputer ini ya. Katanya, eh Kak Ica, hai malam Kak Ica, apa kabar Kak? Baik dong. Semoga selalu sehat dan berbahagia ya Kak. Amin. Sama-sama ya. Request dong lagunya Roxette yang Anyone. Salamnya buat semua Sobat Fox, semoga Sobat Fox happy weekend aja. Makasih Kak Ica, sama-sama Kak Hani Rosa. Buat Sobat Fox yang sudah request lagu, sudah menyapa Ica Nembo di malam hari.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Lagu requestan Sobat Fox ada lagunya Skid Row, lagunya R.E.M. dan lagunya Europe yang Carrie ya, yang barusan Ichan Embo puterin. Sebelum puterin lagu requestan lagi, ada lagunya White Lion, You're All I Need. Pastinya Ichan Embo mau kasih tahu sama Sobat Fox tentang promo Merdeka dari Sangga Sayang yang sampai saat ini masih ada ya Sobat Fox ya. Dan ini sudah dimulai dari tanggal 27 Juli kemarin dan sekarang juga masih ada, karena memang promo ini tersedia selama persediaan masih ada. Dapetin potongan harga Rp45.000 untuk natural face cream, face mask, dan juga facial wash. Kalau mau lebih hemat, langsung ambil yang paket bundling sebesar Rp145.000, udah dapet ketiga-tiganya. Gak cuma itu, khusus buat Sobat Fox yang beli 2 minyak sangga-sangga 100 ml varian apa aja, langsung bawa pulang gratis natural face cream. Dicatat tanggalnya Sobat Fox, dari tanggal 27 Juli sampai persediaan masih ada. Jadi pasang alarm dan buruan serbu promonya di Fox Radio Jogja atau tonton live TikToknya di @sangga-sangga-fox-jogja. Habis ini Cerembo bakalan puterin lagunya White Lion, You're All I Need. Dan yang sudah request lagu, sabar-sabar, ditunggu lagunya bakalan diputerin pastinya, karena Cerembo masih ada di sini sampai dengan jam 12 malam.

0: Nanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Nggak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
0: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Lagunya Dokken, Sobat Fox with Unchained the Night. Ini spesial untuk Mas Peyu yang tadi sudah request lagunya. Ica Nembo sudah puterin, katanya thanks deh, thanks dah aku. Okay, baik, kayak begitulah kurang lebih ya. Aduh, lagunya udah ke play soon. Iya, sama-sama. Terus aku mau menyapa, ya Allah, ya Allah. Aku udah lama banget juga gak ketemu sama orang ini di WhatsApp ya, Sobat Fox ya. Namanya adalah Mas Yusron. Dan dia itu kalau dulu Rockabye Session-nya Ica Nembo, ketika Ica Nembo masih memandu acara ini, asik. Mandu banget gak tuh. Dia juga selalu hadir. Hai Mas Yusron, katanya malam Mbak Ica request lagunya Loudness, So Lonely atau Deep Purple yang Highway Star. Tetap semangat, semoga sukses dan sehat selalu ya Mbak. Selamat malam minggu buat semuanya. Terima kasih. Iya, nanti aku bakalan puterin Loudness-nya yang So Lonely abis ini ya. Terus ada juga Mas Ricky. Loh kok suara broku diganti jadi suara rakyat. Kurang ajar ya. Masa aku dibilang suara rakyat. Tapi benar sih ya. Okay, baik. Mbakku cie siaran malam lagi. Enggak tahu. Aku tuh cuma gantiin Dito doang minggu ini. Minggu depan udah balik lagi ke setelan awal coy. Hari Senin sampai Jumat di zona mesin waktu, ya kan? Mau request dong lagunya Bad English, When I See You Smile. Okay, You Can Face the World. Oh, terserah lah. Aku lupa lagi lagunya kayak apa. Coba, padahal itu lagu kesukaan aku. Cobalah, bayangkanlah itu ya. Terus ada juga Naila. Hai Naila, selamat malam. Katanya, malam ini gak ada Dito. Iya bener, gak ada Dito malam hari ini. Tidak ditemani sama Dito, maaf ya, jangan kecewa ya. Aku gantiin cuma minggu ini aja kok. First time nih ditemenin sama Kak Ica. Iya, kalau gak salah kamu dulu waktu zaman aku siaran Rockabye Session malam minggu, dirimu tidak pernah hadir. Dirimu hadirnya sepertinya hari Minggu waktu di talk, ya gak sih? Ayo, ketahuan ya. Karena aku gak pernah masuk mesin waktu, iya gak apa-apa. Mau request lagunya Radiohead yang Creep, okay, siap. Titip salamnya juga ya kak, buat mas-mas Bantul yang lagi gak ada kabar itu. Aku membacanya dengan emosional ya. Semangat siaran kakak, lain kali kita ketemu di mesin waktu ya. Iya siap. Makasih banget loh udah datang ya. Terima kasih, lagunya ditunggu ya. Aku udah siapin kok, aku udah siapin Loudness, aku udah siapin Radiohead, aku udah siapin juga Bad English When I See You Smile, okay? Tapi aku juga mau menyapa biar sekalian deh ya. Mas Zaki, halo Mas Zaki, selamat malam. Katanya selamat malam, saya Zaki Haidar, seputaran Renon Denpasar. Request, okay, aku gak tahu Peter Cetera-nya yang Glory of Love ini masuk ke Rockabye Session apa enggak. Tapi kalau misalnya gak masuk, gak apa-apa ya Mas Zaki ya, di puterin lagu yang lain. Katanya salam buat Dito aja, terima kasih, sama-sama. Nanti aku sampein salamnya ke Dito kalau pas aku, entah aku teleponan sama dia atau pas aku chat dia gitu ya, atau enggak aku screenshot aja ini terus aku kirimin ke Dito. Okidoki. Kalau begitu kita langsung ke lagu aja yuk. Ada lagunya Loudness, judulnya adalah So Lonely, dan ini spesial untuk yang sudah request lagu ini, ada Mas Yusron. Enjoy.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga natural face cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sanga-sanga klasik Rp170.000 dan sanga-sanga ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
3: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
2: Oh, Harian Jogja.
3: Mereka juga punya event management yang

0: profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
0: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
3: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja.

si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, you're so, your hits. Lagunya Bad English, Sobat Fox, When I See You Smile. Ini lagu super meaningful buat Ican Ebo pribadi, karena lagu ini I dedicated this song untuk my children ya Sobat Fox ya, untuk anak-anaknya Ican Ebo ketika lagi di titik yang kayak aku kayaknya mau nyerah aja deh gitu. Terus dengerin lagu ini tuh kayak ditampar ya, ditampar. Terus kemudian melihat wajah anak-anakku yang bahagia cuma gara-gara dibeliin permen gitu misalnya. Ya kayak ditampar dua kali ya. Jadi ini lagu sangat berarti buat Ican Ebo dan punya cerita yang luar biasa lah sama lagu ini. Nanti aja aku ceritain, karena kalau sekarang aku ceritain gak cukup ya sampai jam 12 malam. Yang ada ditegur sama Abah nanti. Eh sama Mbak Gaby dulu deng. Anyway, aku mau menyapa. Oh my God, my best friend is in the town, Sobat Fox. Ada hi mom. Yang lagi di jalan ada Momo. Ini nama panjangnya adalah Anastasia Santi Sudario ya. Anaknya Bapak Sudario tentu saja ya. Lagi di jalan, lagi on the way ke rumah sahabatku yang satunya, bersama dengan suaminya sahabatku dan tentu saja sama suaminya sahabatku juga. Atau mungkin nama sahabatku juga. Pokoknya sahabatku lagi datang ke Jogja, Sobat Fox. Dan saat ini lagi di jalan, lagi mendengarkan Ican Ebo siaran. Apa ya, mau bilang apa ya? Ya have fun lah ya, pokoknya mah. Selamat bersenang-senang dan ngobrol dan bertukar cerita. Entah sampai jam berapa, tapi yang jelas jangan lupa tidur, istirahat, biar badannya tetap fit besok, oke? Oke. Maaf gak bisa bergabung karena aku siaran yang pertama. Yang kedua, aslinya sebenarnya badannya lagi ambruk Sobat Fox. Jadi seharian ini Ican Ebo betul-betul menggunakan waktu untuk istirahat. Karena malam ini tahu kalau bakalan siaran ya Sobat Fox ya. Dan tahu sendiri kan, kalau masuk ke studio itu berarti masuk ke kulkas daging. Sangat dingin sekali ya. Ditambah lagi udaranya Jogja kalau malam hari. Ya kan, dingin banget. Jadi kayak gimana gitu ya. Makanya buat Sobat Fox juga yang saat ini lagi tumbang, lagi gak enak badan, lagi gak fit, yang harusnya punya rencana mau kesini, kesitu di weekend ini, tapi ternyata gak jadi gara-gara sakit. Sobat Fox, jangan lupa jaga kesehatan dan cepat pulih, cepat sehat. Dan baluran pakai sanga-sanga itu salah satu juga cara buat cepat sehat, cepat pulih. Karena sanga-sanga memang punya formula yang luar biasa di dalamnya Sobat Fox. Ada berbagai jejamuan herbal Indonesia yang terbaik di dalam sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagunya Peter Cetera, Sobat Fox. This is the glory of love. Enjoy.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Ica Nebo mau menyapa Mas Rizky Dwi. Oh my God, aku lupa menyapa dirimu karena kamu gak request ya kan. Tapi dia tumben banget Sobat Fox. Dia mendengarkan Rockabye Session malam minggu pula ya kan. Biasanya dia munculnya di zona mesin waktu. Dan selama Ica Nebo siaran Rockabye Session zaman dulu juga jarang banget Mas Rizky Dwi bisa hadir gitu. Dan ini sekarang muncul dan katanya muncul karena ini lagi di jalan soalnya, dia bilang gitu. Macet sekali area kota ya, iya dong pastinya. Terus aku juga mau menyapa ada juga yang namanya Mbak Nara. Halo Mbak Nara, good night, good night lagi. Ya bener good night. Bon Jovi-nya barusan aja Ica Nebo puterin. Ini di request sama Mbak Nike. Jadi tadi Damian Kiss-nya udah diputerin, Where You Going Now. Terus juga ada Mbak Nike yang request lagunya Bon Jovi, Living on a Prayer. Katanya malam Mbak Ica, aku lagi lembur kok tiba-tiba dengar suara Mbak Ica membahana. Karena Freddie Mercury-nya tadi sudah diputarkan sama Ica Nebo, jadi dia mengganti jadi lagunya Bon Jovi, Living on a Prayer. Biar menemaniku nugas, selamat menyambut hari Ahad. Thanks and God bless. Thank you and God bless you too. Terus ada juga Mbak Eri. Hai Mbak Eri, selamat malam. Malam-malam siaran di kau Ica cantik. Ternyata kembar ya dengan si cantik Andin. Masa? Mirip apa aku sama Andin? Tadi pagi Andin siaran lagunya yang bus balapan lari. Malam ini Ica lagunya buat koprol. Oh, lagunya yang buat balapan lari. Malam ini Ica lagunya buat koprol. Makasih ya cantik. Kalau pulang hati-hati jaga kesehatan. Request lagunya Scorpion, You and I. Udah aku siapin, tenang aja. Oke. Okay? Terus ada juga Mas Edo. Mas Edo, aku coba cari ya di playlist ya. Namun sepertinya sih tidak ada, tapi coba aku cari dulu, oke? Okay? Katanya selamat malam minggu, salam hormat Sobat Fox. Request lagu, mudah-mudahan ada di playlist. Tapi kalau misalnya nggak ada, aku kabarin deh ya. Buat hostnya, terima kasih dan salam sehat selalu. Salam sehat selalu juga untuk Mas Edo. Terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah masuk di WhatsApp-nya. Fox Radio Jogja temenin Ica Nebo siaran pada malam hari ini. Habis ini ada lagunya Scorpion. This is You and I.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak Sanga-Sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi, hubungi 0852-8888-085, Instagram at Sanga-Sanga Villas, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjarkumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai Sanga-Sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Kekuatan super itu seperti kekuatan untuk bangun lagi walaupun dengan hati gelisah. Kekuatan untuk tetap maju walau berkali-kali ditolak. Dan kekuatan untuk menolak menyerah karena percaya esok pasti lebih cerah. Bulan Agustus ini Fox Radio Jogja merayakan kekuatan super rakyat Indonesia di Super Juangan. Pertahankan kekuatan supermu dan terus semangat karena perjuangan kita belum selesai.
1: The Rockabye Session on Fox Radio Jogja. The Rockabye Session.

0: Sudah berlalu sejak jam 9 malam tadi Sobat Fox, masih ada 1 jam lagi. Ica Rembo temenin Sobat Fox di Rockabye Session. Di malam minggu ini, tanggal 22 Agustus, 8 hari menuju ke akhir bulan. Ya Sobat Fox ya, meskipun ini bisa dibilang akhir bulan ya. Karena apa? Karena bisa dilihat dari dompet ya kan. Dompet yang sudah mulai menipis dan isi ATM yang sudah mulai berkurang jauh sekali ya. Kalau itu yang terjadi sama Sobat Fox, well, kita sama. Ya, ya sudahlah ya. Kalau ada yang mau request lagi silahkan lo ya. Masih boleh kakak. Requestnya kakak, ya kan? Sampai dengan jam 12 kurang ya, Ica Nebo bakalan temenin Sobat Fox di Rockabye Session. Dan kalau Sobat Fox masih pengen request lagu-lagu slow rock, boleh banget karena ini udah jam 11 ya. Menuju ke jam 12 rasa-rasanya lebih nikmat kalau dengerin yang slow-slow begitu ceritanya. Habis ini aku mau puterin sebuah lagu dari siapa namanya ini? Kok aku bingung sendiri sih? Sebentar, aku lihat dulu. Oh ya, ini dia. Dari Air Supply, Sobat Fox. Ini judulnya adalah I Can't Let Go. Dan ini spesial buat Sobat Fox yang baru aja nyampe di rumah. Mungkin habis jalan-jalan. Terutama juga karena ini long weekend ya, bisa dibilang ya. Karena hari Senin, let's say hari Senin Harpitnas, hari kejepit nasional ya kan. Mungkin ada yang memilih untuk cuti aja deh, gak masuk. Atau izin sakit aja deh gitu, biar gak masuk kantor, gak masuk kerja, dibablasin sampai dengan hari Selasa, Rabu baru masuk. Mungkin banyak yang seperti itu, makanya katanya Mas Rizky Dwi, wah area kota macet banget gitu katanya. Buat yang baru mau menuju ke area kota, baru mau merasakan bagaimana nikmatnya malam di kota Yogyakarta, selamat menuju ke area kota ya. Selamat menikmati malamnya kota Jogja yang luar biasa, nikmat sekali. Kenangan-kenangan manis diukir deh yang banyak, biar nanti balik lagi ke sini gitu. Oke, okay? Kalau gitu langsung saja Sobat Fox, lagunya Air Supply, judulnya I Can't Let Go. Tapi sebelumnya ada satu informasi tentang Sanga-Sanga Face Mask. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai Sanga-Sanga Face Mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
1: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
0: Naik level gimana?
1: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 30 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
0: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
1: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya tuh.
0: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Saatnya beralih ke koneksi lebih cepat, harga makin hemat. Infinite Light dari Citranet, cuma Rp145.000 per bulan, up to 30 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
2: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

Nah, capek. Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Morn, Sobat Fox with Dreamer. Mengingatkan kita sama the legendary Ozzy Osbourne ya Sobat Fox ya. Yang bahkan ketika dia mau meninggal aja, dia masih tetap konser dan nyanyi dan duduk di kursi semacam raja gitu ya Sobat Fox. Tapi emang unforgettable pokoknya ya. Anyway, Cerimu mau menyapa yang sudah masuk lagi di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Hai Mas Farid, selamat malam. Jadi ada beberapa nih yang request lagunya Europe. Sayangnya tadi Europe-nya udah di-request duluan. Tadi banget jam 9 pokoknya awal-awal siaran deh dengan lagunya Carrie. Jadi gak bisa diputerin Europe-nya. So diganti jadi Danger Danger, I Still Think About You. Okay. Habis ini bakalan diputerin lagunya, tenang aja ya. Buat Sobat Fox yang sudah bersiap-siap mau tidur, jangan lupa sebelum tidur baloran dulu pakai apa? Pakai sanga-sanga, oke, sanga-sanga minyak balur. Ataupun nih Sobat Fox, sebelum tidur biar kulitnya gak kering ya kan, bangun tidur kulitnya jadi lembab, Sobat Fox bisa banget pakai sanga-sanga body lotion. Itu ada dua varian, ada lavender dan juga ada lemongrass, which is dua-duanya luar biasa formulasinya dan diracik sendiri oleh Babe Bambang Pranoto dengan aroma yang sangat nyaman di hidungnya Sobat Fox. My favorite one is the lavender one. Aduh, aku suka banget wanginya, pokoknya enak banget deh. Jadi buat Sobat Fox silahkan cari aja sanga-sanga body lotion atau body care yang lainnya. Ada body soap, ada juga body balm. Bisa Sobat Fox dapetin di Fox Radio Jogja, di TikTok at sanga-sanga Fox Jogja. Kemudian Sobat Fox juga bisa dapetin di mitra resmi, yaitu di K24, Kimia Farma dan Century. Dan Sobat Fox bisa juga mendapatkannya di Sangasian. Sangasanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagunya Danger Danger, This Is I Still Think About You.

0: Thank you.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk

0: berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.
1: Eh, staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Lagunya Green Day, Sobat Fox, Wake Me Up When September Ends. Meskipun ini masih Agustus, tapi gak apa-apa. Kita dengerin sebuah lagu dari Green Day yang enakan banget, ya kan lagunya. Dan ini lagu direquest sama sahabat aku. Yang sekarang orangnya ada di sini. Hai, Hangga Ian Pamilu. Tiba-tiba datang ke sini, ngapain sih kamu? Pasti kamu hidupnya sepi tanpa aku ya. Anyways, terima kasih banyak ya udah datang ke sini, udah temenin Ica Demo di menit-menit terakhirnya siaran ya, Sobat Fox siaran, oke? Okay? Dan terima kasih juga buat Sobat Fox yang selalu hadir di setiap kali Ica Demo siaran, baik itu zona mesin waktu maupun sekali-sekali siaran Rockabye Session. Besok ketemu lagi kok sama Ica Demo ya. Tapi Ica Demo belum pamit Sobat Fox, karena habis ini mau puterin sebuah lagu dari Foreigner. This is I Wanna Know What Love Is.

105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your hits. Sudah jam 23 lebih 54 menit Sobat Fox. Icanebo mau berterima kasih sama Sobat Fox yang sudah temenin Icanebo dari jam 9 sampai dengan jam 12 malam ini. Thank you so much. Udah temenin Icanebo siaran Rockabye Session. Ketemu sama Rockabye Sessionnya Icanebo besok jam 9 juga. 9 malam juga sampai dengan jam 12 malam karena masih Icanebo yang temenin Sobat Fox di minggu ini. Yodi Tonugrahakinya gak bisa, tapi tenang aja, minggu depan udah dia lagi kok ya. Apalagi ya, selamat istirahat buat Sobat Fox, selamat tidur, selamat menikmati weekend, long weekend bisa dibilang karena hari Selasa kita libur ya, hari Senin anggaplah hari kejepit nasional. Jadi buat Sobat Fox, jaga kesehatan biar long weekendnya menyenangkan, bisa dihabiskan bersama dengan keluarga tercinta, orang-orang tercinta, kemudian pastinya jaga kesehatan bersama dengan sanga-sanga. Kalau gitu Icanebo pamit, dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-sanga. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus. Bye.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM Jogja.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke agrowisata Turi. Menuju agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, kompleks wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangunkerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Fox 105.3 FM

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Apa? Dengerin dulu, gue punya pertanyaan. Lu pernah gak ngefans sama orang ngetop?
2: Jelas!
1: Lu ngefans sama siapa?
2: Gue, orang ngetop, Sofia Lacuba.
3: Benyamin S. Almarhum.
2: Boleh.
1: Cewek, maksud gue cewek.
4: Cewek siapa ya?
2: Ida Royani pasti.
1: Iyalah. Lu siapa, Gum?
3: Ya udah jelas, ADC, Dian Sastro.
1: Tika siapa, Tik?
4: Udah pasti Fse gue.
1: Fse.
4: Cewek dong.
3: Cewek.
4: Oh cowok.
2: Sebenarnya
4: kan gue cowok. Gue apa ya?
1: Kalau gue Britney Spears lah.
4: Berlebihan.
1: Apa sih tembak?
4: Urban
1: dong. Karena dia bersepir. Enggak, pokoknya gue bikin lagunya nih. Kalau misalnya gue ketemu orang yang gue fans satu waktu, nanti gue nyanyiin lagu ini.
2: Bisa untuk Sofia Lacuba bisa.
1: Bisa. Dengerin dulu nih.

0: Iya benar.
1: Oh, jelas.
2: Jika Britney Spears jadi pacarku, akan ku pamerkan.
3: Jika dia jadi pacarku,
2: berketop kamu ikutan.
4: Mungkin.
2: Semuanya oh, itu mungkin.
0: Gak mungkin.
2: Ya gini deh, pokoknya mungkin gak mungkin kita buat aja dulu lagunya ya. Okay. One, two, three.

0: Apaan sih lu?
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Mungkin.
1: Gak mungkin.
2: Stop.
0: Apa lagi?
3: Manyong lu gak mungkin, tau gak?
2: Mungkin lagi pitak.
3: Eh.
2: Yaduh, lu cerah-cerah. Wah, lu ngajak
0: cacing kepanasan
2: loh.
0: Diam deh,
1: ya. Gini. Walaupun Odi cacing kepanasan, gugum pita.
0: Diam gigi kelinci.
1: Kok gua jadi ngena temen gua sendiri ya?
3: Gini.
2: Apa lo monyong?
3: Walaupun gua monyong, pita gendut ya, tapi semuanya itu
0: mungkin.
3: Mungkin. Enggak mungkin pita.
0: Diam aja dong.
2: Gini.
1: Stop. Menurut gua.
3: Ya.
1: Mungkin deh.
3: Itu lu tadi gak mungkin. Gini. Daripada kita berantem, gue bikinin lagu lagi nih.
2: Bohong.
0: Mending berantem. Emang mungkin kita bikin lagu lagi?
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
4: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu.

Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycationnya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85x085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wonobudoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
0: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja, kita jalan-jalan lagi ya. Sekarang kita jalan-jalan ke Pantai Siung. Pantai Siung terletak di sebuah wilayah terpencil di Kabupaten Gunung Kidul, atau tepatnya sebelah selatan Kecamatan Tepus. Jaraknya sekitar 70 km dari pusat kota Yogyakarta, atau kurang lebih 2 jam perjalanan. Pantai Siung kaya akan karang-karang raksasa. Tebing karangnya memiliki 250 jalur pemanjatan, juga tempat tepat untuk menikmati panorama pantai. Saat malam atau sepi pengunjung, sekelompok kera ekor panjang akan turun dari puncak tebing karang menuju pantai. Kera ekor panjang yang kini makin langka masih banyak dijumpai di pantai ini. Pantai Siung, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox Radio

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Replay. Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Selamat datang di istimewanya Jogja. Berbagai cita rasa makanan bisa dengan mudah kita temui di kota Jogja tercinta. Salah satu makanan tersebut adalah mangut lele. Mangut lele adalah sebuah hidangan yang banyak kita temui di daerah Bantul. Menyajikan ikan lele asap yang dimasak dengan kuah santan pedas yang diberi daun kemangi untuk memperkaya cita rasa. Dan tidak lupa, teknik masaknya yang harus menggunakan tungku kayu bakar sebagai kunci utama dalam pembuatan mangut lele. Menurut sejarah, resep mangut lele tidak diketahui masyarakat biasa karena zaman dahulu mangut lele hanya disajikan sebagai hidangan utama bagi raja-raja keraton. Meskipun pada awalnya resep mangut lele tidak diketahui, namun pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono VII membongkar resep rahasia kelezatan mangut lele khas keraton tersebut ke masyarakatnya. Mungkin saking enaknya bisa kali ya habis makan mangut lele terus kita jadi mangguk-mangguk alias mantuk-mantuk karena enak banget.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-Sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio, Jogja.

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @SangaSangaHospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of SangaSanga Hospitality.